0: Tipul Duk.
1: Tipul Duk. Tipul Duk. Tipul Duk. Tipul Duk. Tipul Duk. Tipul Duk. Tipul Duk.
0: Tipul Duk.
1: Tipul Duk.
2: Tipul Duk. Радио будущего.
1: Tipul Duk.